Rabele dok mo yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bilanse ang kaminga kwa nama dai ngara karul ngarang namas kang wata ngara karul dia nama kiri boto kawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti urang songa lan dia ngara karang na kan nama intik lekel alim bilang abai gilong ba nui kiri jawiti. Nui kering jawiti ini ki tabui ki tabu ni udong asa pakai ni jangan ada jau. Nui kering alam bal di jangan ba jilong nama nui kering jawiti ni jani. Marang alang jiki din tabu otang arah jaringan. In dua tuin kering ali ilong atau in dua ka oil alam mani ai ka dua in dua ke ayura kani ka dua na inarang dua aljual alang ke bilong ke suring ampara bang e ka duai nama ilaingi na in mitil inam bereng dok ki al kau ka endarenga alang ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alang dok deng ara kereng el ka ila kau alang du ki beri ai tanba na ki oda bau na je na sa songwa gi si indalang kaeng kwasi songwa si indalang ini ne duo alden jaru ke ngaba yei na pingine esi ki britan ne ke ota bawa nya na ya belele ina lomba alqua ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara ke ngari wa kwa ne ne kain kwa ine na duo si namazena duo ke rem belekel jam na di bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge ne liale do bukutsu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kang mbele kila jam ndalang namani jang nomas kwa erdik elayen no jalumba kai

Orolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris beleng kidua iradang abah bilong abah jilon nalu oleh jenny ji alangui kerinya itu ji alang kita bupa kerinya jika ini jau. Wo alang aja bu udah si nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil mitil le deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba ke alat bilam in kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilam na nim bilon dok bang awule jangui ala nui kering jaweti na kangi na do yesi al kawe ya al ela di azarama do den dio kaske do al bike ele min dokya bawana bulnyo na babenga kibuz jalom ya kai wala ye anen kafi jiseri jitaisen piabo na do alji ke aburnyo bana zelam baye illa ke ngala ai sikere kring na arking ne yenka kawe ila namake bilong abake bilong bas jalom a udonga songa alambei na indo baye akwa songa ngere ti kunge na na ete a akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge alken oreto age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ki muda kawe a zamanu tulenge lia na ma mziyal azay alkena na teroxikala na ki mama ngi anya ngena ne si yal asaburu kena ne si yal asarita kena da indalang na ma junga indalang baye na ma buru totok putoseti kwa na ma takamuta na in dan mo resa songa engam

0: dama inin si kwel alam pal kabun inin si kwel bela kin inin si alam pal kabun alam kwa kamwal na udong asi tullen kulwi na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nan kide long kwage nan kide mantyang kwange na liadok abade mantyang kwa kimba dok nan ki kela kwange at ore to yin kwage indalang kwa kuntia wala zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi allo to bo baila sibirsi na ila beral kwanga ma kwal burki nu kundula al kwal burki na burunga kangare kanana de ta burkanya alba lo to kawi nama di embele kisinga na ritoza kidia vele sep yidu ari asa jalom ndala bayena zero ne kin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilemi abele bi bele menke alba yei na kwa ke gutkawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ila bele al kisinga kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yem kwa si dora ina skul ngiti aba alam kwa udon nyet alba kula rage dinen die nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa kwa di anas masin ngin deli na kare di alang ki kieng alang kisinga na kang kisinga wa ilaing ne yeng ke loto akim ilaing ne yeng ke ngala se du kulwe ne yeng ke surung ngasi ir kulwe na ila nama yei na jundi na kwa di kwa anta zare keritia jundi na kela kwa anta al long alang se kwa si udwa tulia angan na king kwa di aza kinga na otas mga kwa ba lia kote nga loto kawi nama ilaing na skwa otas mga kwa nga na ki nama yang kaming ki alang kela ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong dan sur sequel adi gilong nanjelu do di la baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni dan nan ninjay nga na sin jalong alang di mwara si juel na sin jalong alang di mwara si juel na sin jalong alang ki mwara si juel na sin jalong al giro ke kwa nga rabang nama sing dinari ni niki apa kaum ngene ndala kenga sursi bankwel sursi basing kalum nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balum na liale nama kwa kul kaumi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwage marang ki ba indalang kandai barau albe kinga sa dai wopia nama ine karing nama gal sikir kel nas mitir ker kanyi ngi borai
1: nama sin kaiti ingisen wa arambai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinge asafor kanga na kirsinga

bayla bago kay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belen se parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alans kergerka kitar kayenge de kitar kayenge gebo na longa dingang dos ko akran aldinga undul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitar kayenge na kitar kayenge gebo

na ete na modo kwel alan mitildigin kristo na embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine na mayon kwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alan si kwa na kien taringa ala pangagi do al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jawu alan si taringa nja jalum na dokila samalmal matgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yangasi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja ke la jisi tulile duya dimbarasi jundis abas yetina dandora alang taringa ki malekau dandora ade longalan taringa ki malekau niki jalung na tudinkin jarungale tulejam lompisi sejel ling gitanga joingile karajangwi olagal jundi na tarinja ndora tule kwangi

jonting kurang jari terus janji pale della della undu lain nasie sasonga dongore indel ulgal elain nasji sasonga dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alie kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangale ja na kwa kitsi juenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung karul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

induo si abo ina njimo na ingwa induo jikazi ina gangi jilel vele na mokuwa kapo kuwa na ini ndabu mbele kera la kewa alwa ina kaya mwa dule za za kumo na dua si delo kawe dua alwa ina siki dule erengel na ye ina siki lulu erengel abo ilasi kanto mwale ka egel na mokuwa ina lang ki ila pie na pie incoming alwa ilong na bodnyoke abo ina njaret ba indusin rine seba ba seba rine se namagal se ine da ngu kese namasengwa imitile abo ilong na imitile ne aratule nkrengel ki unse se alamba kameng marang namus dimbri kiliyang dua alkuela lang beru nama beru abelan unse lejusa jiteba ana unse ba eda al dua bi dua kuel lahat di dua al kuasi pia wu alikinya si pia nyetin kurunga naka yero ba unse si kuel abo unse keba yero akuel ba ilo ungi nasdaing wu ingwa unse al songwa atarai alonga di angaling kamia dua sural ba inkel jine dua si singkawye na ilaki senzei marampie ba koldai nakhe marang unse ba sulumi ngai elayane dual pepi wo kwela san lel anna irtwa kabal kilmawil marang unse el dual ursin bela pia elwaye ida dual pi al tulle na el duo bayane sim biasi unse kwa nixin unse el na ye nan gundi alam bi bang niki kwa karngam banna reinal dulli kerke marang au batawalan ki mitilang arra barang aisa kai mo kunde dumaran kwa batarai

Loco, le acaba. A una cae en bringas, a pum, Kelly. Un sense se moqua. A vas en guayan canja, mena me si tuyo el duque de imbrila. El hay un oba. Y no se encuaba la yuaba. Y e. Doc. Nama. Coisi que energy. Con su cubo que energy. Va en gua, en duom vela el sey. Ka. A va en gua la en pie a. Duim pie na al o unos lo oye. Ela yang ni Indu na, ya iting dok asa setting pasi. Ela yang al undul, alang deng unse kuat ber deng berapu undul, na berapu Indu asa undul al dering ina lom bas ho jarudi. Na, apa ilong, na unse sulonga, kuenjarunga kilo angka imba, na kikingase, ina kuat ela yang iskawe, na unse sulonga, na dual unse sing akeba. Dual unse kuel akaba kwabukul a kwabanya tempinga kueli na tumwa fata na ota jursa marang unse anjoa mo unse akaba elangi na kankin makul dikoi na sursa kuelwa marang kuel naming inel tabung alang utka na unse kirsing na kambring a pas donga kang a kilikang a duo abelna sangkwa unse ala joa aba jundi egal nama jigiti yang ha ini nama gal aring dan bela ille dan mitil ille ha ini mitil le tuk kien kilo boli tulen elang nazi kien si bela tulen beleng nalang kain surunga si akundi ba nasang kuasi unse akundi ba unse nama yei nama sing kagi nako sabat alku aku nyeting kania lite al kwanyet lotu kin lia duo bi duo bakideng tawi marang na al ini kain utka na unse zikirsin na lokal ya kobo kwangu kwa ruba enangeniki abaki di buri tawi yalo yang elwa

osso yi kibora ina bora fotay den basi osos kaw ina nelam kwa sesey a wujidingal jaro den jirgo kasesa wajafi osso yi kibora ina lompi deruru manle ja ken do ngai sa taras jundi ningi kin jirgingon ken korangage ya kiyaba altongale ke alang songa sin taras keli alang kien kuldinga taras kurol na dok ine na baraka Muhammad Ali wat barge osso ges kaw kibora ina bora fotay a bara aman nisilimba osso ges kaw kibora ina bora fotay bara Mahyeddin osso ges kaw nyedingal belna bago kibora ina bora fotay ana gal meram si dembot

Bago kuingala eterok bereki mitile na dai mitile te imbereng du abakeng kaula yundi bajunga du abakeng kaula yundi bajunga niki abak kaula kwa wan ota songaskan kaula songaskan dai imbelele au dai ore kaula songaskan ane kaula belendio au orendio jundia na kwa loto kain ni jundia na kwa si kilmasi muge haba kwelanan subu kawal haba kwelanan kusokolul haba kwelanan doa doke aga nama dambaga kain nasikiwa mkwa kalde na kaula sunwa kain haba ki kaula kwa na ndidiske na uwa kaula di ndidis na duo asa den orre duo orre orre kal bas keng kawla ke baraw keng kawla ke ditin aba ila orre keng kawla jundi yeba junga nima ilayi niki kwel alang kain kawlan kirsimu ette beleke mitille na beleke mitil ingiz beleng duo biduo aba keng kawla jundi aba junga na indalang baki se junga aba kwa diyen orre dien kien kaula kain na kaule ki tombola kaul na lia jangwi na kel jam na dien tombol akomba na erikier alke gal na kalde na kaule gal di nga yo nama jangwi na kaula ker nga jaul na ki nga kebo indalang bajunga nama ilayi ki watulle mkona kegila na kain kaura kegila ki kwa kerengi bakar kerge na aba dain tombol komala ki ine bai kelma simoge dua nga jie walan jalo mas injalum ki ngala al kain na kira kwa al kaule injalum al ki ngala ge na jisi bai kelma simoge na ba ji ka king ka tombolin kora din tombolin kora kela jamba jisi kelma simoge ni

neki kwadilio kan dan ini dio imburu al ken kwadilio nyet tungang erebo ke tombola kaule ne yeng kien kaula ke tombola ge ne ki ne dai morre mos do dai tombol kan tombol nomos tombol la kan al ke kosok kaul ne tombol la kan al ke doa doken as ki bang wa kalde dambaga ne tombol ker kan dogne zi ne lonna a nagangang al kwa ke kwa pan ke didis kaure ne kin ulama ken jawla kul nama elayina orre borre asa kaura ke ba akew orre borre nanske en kaura barau ake ba akew le du abake en sujundi na kwa lenya indalang yelia bu juma den tombolen dak nama sai nama elayini na daimi til inges belen ala kain kaula kaul na abadok kain subung akang nama dosi dain tombol kaldi na kwa kit al kaulan makolul kwa kit al kal sekona karna kawe kidain bele nama doksi kaw marang dain si angkundiba na kain dambaga si angkundiba ni yi duwa la duwa puyang na ki ngotang si bas zaw na kwa ngasi juel indalang duwa doke ngadok babas kawe liano bumu nubi kwa karna bang nubi kila kwa banga bamba ay labi ngasi diya uwa nama elai ni neki kain kaula si angkundiba ba una kaul na dok alba jidu juang rija bajanino kwasi jamang din orang kwasi jamang ni alba ubul tulen kaui ni indalang bajamaili nama kelal nama dien tombol keldial doa dokenga na dien tombol kaule kwapanga gal nama kien kaule kilmasimuge dia indalang baye nama orres kaina de loke na kang imbere kingota mingwa rena ngele nena lombal da ngore barawi orre orren kwa baskinge neskien ka ola kein nezikien ota ke yien ka dien orres ke kumeri na ke na elai na kwa kerna di kein na kundura na skwa zikien ola karele na kang is irel elai is irel alangi kingundi nama kenja dia nama junga dia nama inama sai na zisi lel ne kela kwa di al kunye yendo bas kenga na in kalnga ne kela kwa na yen yendo bas kenga na la kalnga ade dillo ke ma dillo ke ade pulla ke ba dil pulla ke marankien akim ne liaye as long ba kaina pi ba kwa gena ke ni kilunge wala kelma simwa ke ba wala al erdiski ngan kawal askal ngal kanin kawal nakela kwa ngona si kotenga asenkiwitia nan kotenga anandele ota kawenial kikale kaw ne kikale amen kwa kelna subu ka duri bankro nas konarang numas kila kona si ba numake balo saregal numu du kirkulo numu kona karang dola dokya kien kawle dambaga kawle ne kien buda kawe lugbas kona karengeli